0: Montre kvad kulove kwe
1: Mauna Midwe kvad kulove kwe
0: Be you do the kwa
1: Nidu ni miave
0: Kanza sanga jame